0: Misiswa kamewa kamewa Bitumyo ninyirayo Soka mewa
1: Yesu kamewa.

0: Ah,
1: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

ondoko na wataha. Emfiateno ondoko na wataha. Ha, siye sinyame. Mese ondoko na wataha. Ha, ha, ha. Wasi daifu watimana. Ubekona wataha. Ubekona wataha sutaye. Bakengwa detye. Samwana

Nandere baba posabri kababa. Watamsemaye ndovu ya sisi. So bito ya simu ni ama. Na unyakopa nguto nini mungu. Watamsemaye sisi na kono chamu. Na dubaya ni unyakopa mpani. Ono nobatu na hodari.